0: Okay.
1: Baik, menuju akan terenen ke kopi kamu. Ane mu tai ben. Jaga. Ane suruh nai ke kopi kamu. Ane tai ben, bahwa ini akan sengkutia. Ayo pasang koda dong wil bahai on sunson bahai ton nyup aseng on an kat pur sah kutia oya on wil bahai kue at kue cha nye mu kuna ha ayo wil bahai da jika hai nap thứ sasana wil ba pasah bahai jika hai nap thứ kubui tayo on ale pam lai kan luang kong wil hai.